Aiwan, kroya kita gunata. Hati ka, sepuluh etak utun ni hanga tukun nang akal mungku. Ucam orang isi mungku, ucap payuk ini. Para poiswa Aiwan, yutatul pekaru ketua.